Nuru Pesa leo analiweka sawa zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha. Leo hii unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.